besoka, besoka na besoka. Que mi somongo su besoka na besoka. Tu moto to mon, ukate, besoka na besoka. Mongele mongo na mama, mabendi, besoka na besoka. Mbate bane, besoka na besoka. Soy un sonandombi.